Dan Tengah Pro 2, walaupun mungkin dengan promosi yang sederhana di radio-radio, tapi asli itu menjadi sebuah hal yang spesial banget dari Salon 7 di 2026 ini, dengan single terbaru mereka yang mereka rilis ke pasar industri dalam negeri. Mereka hadir langsung nyambangin radio-radio untuk promosi lagu. Aduh, pada akhirnya setelah sesi konferensi pers untuk karya terbaru Salon 7, kan aku ingat banget ya, di sesi tanya jawab gitu Tong Pradua, ingat banget ada salah seorang MD radio yang nanya ke Salon 7 gitu, masih relate gak sih Salon 7 yang namanya udah gede banget, sekarang juga jadwal manggungnya juga Masya Allah banget, masih mau gak nih promosi di radio yang notabene tuh jadi apa ya, saluran organik gitu ya, untuk bisa mempromosikan karya-karya dari para musisi pada masanya gitu. Dan tidak banyak kata yang keluar dari Salon 7, dan mereka benar-benar action langsung nyambengin radio-radio termasuk dari Pro 2 Jakarta di Music Live Chat edisi beberapa waktu lalu sama Pro 2. Itu satu hal yang benar-benar buat kita kayak, masa sih mereka masih melihat ini sebagai sebuah produk yang tidak lekang oleh waktu sama Pro 2. Dan kamu juga ngerasa gak sih kayak pendengar-pendengar organiknya radio gitu ya, kalau kita tuh kayak mendengar radio tuh kan mengasah fokus kita gitu kan. Kemudian buat generasi milenial yang tumbuh remaja di tahun 2000-an, yang harus update informasi dari dunia hiburan gitu, harus nunggu di akhir pekan kayak gini. Biasanya tuh jam berapa ya, jam 12 siang itu kita bakal ke toko buku untuk bisa nyari tabloid-tabloid remaja yang emang terbitnya seminggu sekali. Kemudian kita bisa ngelihat apa ya, banyak informasi rilis dari smartphone terbaru pada masanya, ingat banget gitu ya. Walaupun gak beli, tapi kayak baca ulasan-ulasan gitu kan, dengan kita terus membaca dari majalah, dari koran. Itu juga sebenarnya membuat daya pikir kita, generasi 90-an pada masa misalnya tahun 80-an, itu lebih tajam, kemudian lebih konsisten untuk ngelakuin satu hal, karena ya itu dia tadi, mereka dengan karakter yang terbentuk pada masanya, dengan mencari informasi, pada akhirnya, apa ya, radar dan insting untuk selalu mencari, itu juga akan terus ada gitu, terus hidup nomor 2, untuk bisa terus mencari hal-hal atau informasi yang terbaru, kayak nggak habis di situ aja gitu, kayak gantung banget nih informasi, bener apa nggak nih, bakal dikejar tuh sampai bener dapat yang valid dari informasi yang mereka dapatin mungkin sekilas dari media sosial dan lain sebagainya. Jadi pada intinya Tom Pradua, dengan kita membaca, dengan kita fokus mendengar, itu sebenarnya akan membentuk karakter kita dengan sebegitu smoothnya untuk bisa benar-benar apa ya, tidak terbawa arus tsunami informasi pada saat ini. Begitu saudara-saudara. tapi untuk pagi ini aku mau muterin dulu nih lagu bagus dari Drain. Ini lagunya Semoga Dia Bahagia. Agak-agak nyes banget sih, tapi aku bakal ngenalin dulu, ini band yang udah dari 2000 berapa ya? Dari kapan tahu ya mereka ada ya, tahun 2007. Aku kenal mereka tuh 2007. Aku tahu dan denger band The Rain itu 2007. Dan sekarang mereka masih konsisten merilis lagu-lagu bagus. Dan ini juga merupakan lagu terbaru dari The Rain, Semoga Dia Bahagia. Walaupun judulnya lekik banget, kayak udah ngerasa sakit banget dari judulnya, tapi semoga aja bisa jadi referensi pilihan musik di akhir pekan buat kamu. Dan yuk kita dengerin, aku puterin buat kamu di Spada.

Dan Tom Prediware, di mana 16 menit lagi dari sekarang aku bakal puterin lagu yang paling banyak dipilih untuk trivia request kita di edisi pagi ini. Ada 3 lagu yang sudah kita publish tadi dari Instagram Story Prediware. Dan by the way, ngomongin soal The Rain, ini adalah band dengan formasi paling awet ya. Mereka masih aktif, produktif, berkarya. Dan tidak ada pergantian personil dari awal hingga saat ini. Keren banget dong. Aduh, amin banget ya. Semoga kita bisa nanti satu saat menyaksikan konser dari The Rain. Dan sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk playlistnya Pradue di Spada. Spesial buat kamu karena ini juga masih di bulan Juni. Kayaknya gak afdol ya kalau kita gak denger satu anthem yang selalu menjadi yang diputerin ketika bulan Juni tiba. Ada Tulus, satu hari di bulan Juni.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dan Ngobrol 2 bersiap untuk mendengarkan siaran langsung dari pertandingan seru ya dari Brazil dan juga Haiti. Bisa kamu dengarkan melalui program Mas 1 di FM 101,8. Dan sekarang karena udah pukul 9.30, aku bakal puterin lagu yang paling banyak dipilih untuk pagi ini di Trivia Request. Dengan pilihan hari ini yang dimana sudah kita kumpulkan hasil pollingnya Ngobrol 2, ada 67%. Ini ada 67% Ngobrol 2 yang memilih lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, yang kita puterin buat kamu di Pro 2 Ternate. Dan selamat mendengarkan lagu pilihan kamu di Trivia Request. Terima kasih sudah ikutan voting.

0: berjuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

Pro 2. Aku Trisma Lu udah harus pamit dari ruang dengar kamu untuk sepada di hari ini. Terima kasih buat semuanya. Dan pastikan kamu untuk selalu menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Dan lagu-lagu bagus masih akan terus ada buat kamu. Nanti ada info Pro 2 setelah ini. Dan juga nanti bakal ada Pro 2 Top Hits. Sebanyak lagu bagus yang kita siapin untuk kamu denger di Pro 2 Ternate. Aku pamit. Sampai jumpa teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, tiket ARMY membership pre-sale konser BTS di hari ketiga di Jakarta terpantau ludes terjual atau sold out hanya dalam waktu 2,5 jam. Sejak penjualan tiket dibuka pada hari Jumat kemarin di pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan status sold out terlihat di laman penjualan untuk seluruh kategori tiket per 14 ataupun per pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tambahan jadwal konser yang akan dihelat pada 29 Desember 2006 di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga sebelumnya berstatus full book ya di laman penjualan per pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian teman Pro 2 terpantau antrian menyentuh 174.426 orang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tepat saat war tiket pre-sale BTS dibuka. Namun total antrian terpantau melonjak hingga tembus 964.439 ketika mencoba masuk di pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian war tiket ketiga ataupun hari ketiga juga turut dilengkapi dengan bot detector untuk memulai atau sebelum memulai mengantri di laman penjualan. Sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum atau general sale dibuka pada hari Sabtu hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Penambahan hari konser BTS di Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor IMEI Indonesia di media sosialnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni. Dan langkah ini juga diambil setelah tiket konser jadwal awal yakni di 26 hingga 27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, dari kabar dunia olahraga. Hadir dari pemerintah Amerika Serikat yang melalui ketua gugus tugas Piala Dunia Gedung Putih mengisyaratkan kesediaan untuk melakukan perundingan ulang terkait syarat masuk staf, pelatih, dan pemain timnas Iran. Dan sikap ini merespon langkah Federasi Sepak Bola Iran yang berencana melayangkan laporan resmi ke FIFA akibat dugaan perlakuan yang tidak setara selama ajang Piala Dunia 2026. Henry Galiani juga selaku ketua gugus tugas menyatakan bahwa pihak Amerika Serikat membuka ruang agar rombongan timnas Iran dapat berada di kawasan Amerika Serikat lebih lama sebelum jadwal tanding dimulai. Dan kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Donald Trump untuk menjaga keseimbangan kompetisi sekaligus menjamin keamanan nasional dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Teman Pro 2, keluhan ini juga bermula dari kekecewaan mendalam skuad asuhan Amir Galnoi ini usai bermain imbang 2-2 kontra Selandia Baru di Los Angeles pada hari Senin kemarin, dan di mana juga Galnoi merasa timnya menjadi pihak yang paling tertindas di turnamen ini. Sementara Kapten Mehdi Taremi juga melabeli situasi perjalanan mereka sebagai sebuah bencana. Kekecewaan ini didasari kewajiban tim untuk segera angkat kaki menuju markas latihan di Tijuana, Meksiko pasca pertandingan. Dan teman Pro 2, situasi ini juga menjadi hal yang tidak mengenakan dan tidak nyaman untuk skuad Iran. Padahal mereka sangat membutuhkan waktu pemulihan dan menginap satu malam tambahan di hotel kawasan Manhattan Beach, Los Angeles. Dan kemudian teman Pro 2, keterbatasan durasi kedatangan juga diprotes menjelang laga grup G melawan Belgia di Stadion Zovi, di mana mereka baru diizinkan tiba pada hari Sabtu untuk kick off di hari Minggu pukul 12 siang waktu setempat. Menyikapi hal tersebut, perwakilan dari Federasi Sepak Bola Iran bersuara keras dan memastikan akan mengambil jalur formal. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat. Yeah,

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: rumahnya sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul, gerimis mengundang. Eksis. Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya. Karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wih, keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya. Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema. Oh.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya? Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre?
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh.
2: Dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Jadi kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Oke.
2: Okay. Balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, nggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah ini seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Gitu. Oh oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu aku kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena ini aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke kalau bilang gitu.
0: Wih, kan? Keren
1: dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar. Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu?
0: Belum pernah. Baru ini berarti. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau regular sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, karena kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Influencernya itu ketika kok beda ya, kok suara saya juga beda ya. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagu.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story. Kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain. Nah,
1: itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: melodi chordnya.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: 6, ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya?
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah, aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke. Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke. Okay.
1: Dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu. Nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang. Tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik.
0: Oke. Okay, oke. Okay. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada. Kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa enggak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh, sulit semua. Yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya.
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Iya, masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa
2: ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya. Ya,
1: sebenernya penyedang itu penyanyi pop.
0: Iya bener. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus. Maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan
0: satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya. Boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyinya.
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih tapi enggak buat sekarang
0: dulu. Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah, iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiar
0: saja. Ambiar-ambiar.
2: Kan,
0: bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Jawa. Oh iya.
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak dikempot gitu.
2: Ada sih beberapa yang request-nya kayak begitu sih ada.
0: Ada. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
0: Oh, bukan Kak Gema. Ya.
1: Okay, karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Biasa,
0: oh iya. Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau
1: bisa.
0: Ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta ya?
2: Di Jakarta
0: semua. Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga. Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Yeah. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya Timur Selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Tiffany.
0: Kayak pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan. Kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti mati lampu. Oh nggak rungkat gitu deh.
0: Oh rungkat.
2: Iya biasanya gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Rungkat,
0: terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Iya,
0: benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya. Ya,
1: tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Ya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya. Sinetronnya nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Lalu yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Iya, benar-benar. Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Iya.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya. Bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, udah. Berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3
2: ya. Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya. Yang sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Jadi, langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: 1 album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi 2 album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya. Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Tapi
1: kita mau gimana nih.
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita dengerin lagu dulu. Teman Pro 2, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sebab berdua masih barengan sama gue Lani Krisandaru di Musicpreneur dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Iya.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album tuh 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu pelan.
1: Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya
0: pasti. Oke, oke, oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin?
1: Iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu kayaknya salah satu mimpi utama itu
0: pasti sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: benar.
1: Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan
1: mulai
0: gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Iya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia, itu udah aman.
0: Oh, udah aman.
1: Aku sebagai produser udah aman. Soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget. Itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku gak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Oh, ada. Hai jingkrak-jingkrak.
0: Jangan sih jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa-apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, itu sih hangat.
0: Jingkrak-jingkrak tuh.
2: Jingkrak-jingkrak.
0: Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin kalem. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh iya. Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih.
0: Bener.
2: Jomplang.
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih
1: bahasa baru nih.
0: Bahasa
1: jomplang
0: baru.
1: Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
0: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa.
0: Gitu. Oh.
1: Polos kan.
0: Oh itu.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system. Oh.
1: Ya, terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya, benar. Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena kan oke juga gitu kan. Karena itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, ya apa sih itu suaranya kok, itu nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss gak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, aku nih gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar,
0: keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak marah-marah lagi, diem aja kan, tahu kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Iya.
1: Gue kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, segala macamnya.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren, keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala
0: masuk, ya?
1: Iya gak masuk, itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu, terus dia masih masih gini-gini aja, ya udah mulai kamu yang mana
0: ama-ama aja ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu, nanti kamu gini ya, nanti gini ya, biarpun nggak harus sampai 100% itu benar atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan
1: karena
0: ya.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya. Lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Ya kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah namanya bercandaan. Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Mana pandangan kamu? Bagus gak suka? Be aja.
0: Oke gitu ya?
1: Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya, lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notenya? Lalu gimana? Masa baru tahu?
0: Gak percaya ya? Gak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu-itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya? Dari produksi seru. Oke teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih. Gue buka WhatsApp di 0811-800-105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget emang berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar gak ada.
0: Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya, Gemma gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Di Sukabumi, Cijeruk ke atas. Gunung
2: yang di Gunung apa ya, Bang?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja, bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Nanti
1: tangan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah. Nah, dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat ya?
1: Duduk manis.

0: duduk manis di kafe.
1: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
0: Iya, harus cantik dong.
1: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
0: Oh iya.
2: Kamu memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin
0: iya.
2: Ini.
0: Gimana,
1: oh, jadi cewek bingung gitu ya.
0: Linglung dong.
1: Cewek linglung ya.
2: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
1: Cindu. Oh, waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke, oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
2: Seluruh platform dari Spotify, okay. Apple Music,
1: okay.
2: Dari TikTok, IG, Meta, Meta seperti Facebook,
1: okay.
2: Semua ada.
1: Semua udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
2: Nanti,
0: iya, segera.
1: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
2: Oh, belum.
1: Belum ada ya?
2: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
1: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya?
2: Memang rencananya dia pengen di lounge. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
1: Oh.
2: Jadi sambil lounge premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu nanti asik. Baru.
1: Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
0: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
1: Amin.
0: Anak-anak ya dari berbagai genre.
1: Amin.
0: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Oh, iya,
0: bisa
1: boleh.
0: Di-follow ya IG aku @gemasmara.
1: Oke.
0: Okay. Nyambung ya pokoknya
1: Gemasmara. Oke.
0: Gemas
1: jadi ya, Gemasmara.
0: Gemasmara ya, okay. Boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Bisa tahu ya.
2: Kalau ada yang mau nyanyi,
0: ya,
1: nyanyi boleh
0: juga,
1: event
0: wedding atau apapun itulah pokoknya.
1: Boleh juga ya.
0: Boleh dong.
1: Nanti dihubungin cari. Aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
2: Rio Nada Bumi.
1: Dan juga
0: Asmara.
1: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

107.7 FM RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2, Hider di sini nemenin kamu lagi pastinya ya sampai di jam 6 sore di santai siang pastinya di sini hari Minggu juga teman hari Sabtu maksudnya. Aduh gimana nih ya pendukung Brazil, dia seneng banget ini konvoi dari tadi gak kelar-kelar ya teman Pro2, karena barusan aja Brazil menang melawan Haiti ya dengan 3-0 nih teman Pro2. Waduh ini kemarin draw aja nih pada konvoi ya, kalau ternyata sendiri nih ini menang lagi makin konvoi lagi nih, kayaknya seharian nih konvoi ini. Tapi tetap hati-hati aja teman Pro2 ya, kita harus tetap menjaga lingkungan biar tetap aman, nyaman dan tentram gitu teman Pro2 ya. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu teman Pro2. Oke, pastinya di jam 12 ini juga Ida akan nemenin kamu sambil membahas apapun ya, soal makanan, mungkin rekomendasi makanan UMKM yang kamu pengen kasih ke aku rekomendasi juga boleh banget, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896.

Nah, masih balik lagi buat temenin kamu di siang hari ini ya. Jangan lupa buat makan siang juga nih, yang lagi mungkin lagi masak atau lagi bersantai-santai aja, atau bahkan mungkin lagi jalan-jalan juga nih sama keluarga di hari Minggu ini, teman Perdua. Semoga semuanya bisa happy ya. Terus juga teman Perdua, siapa yang suka coklat KitKat ya? Ini nih ya, ini hanya di Indonesia. Jadi KitKat ini ngeluarin wafer coklatnya dalam berbentuk minuman kaleng. Jadi biasanya kan kalau kita lihat ini kan KitKat ini kan ya udah ya, bentuk wafer coklat ya dengan bentuk yang mungkin ya ikonik gitu. Nah, belum kelar juga dengan perbedaan cara makannya, dipotain satu-satu atau gigit langsung. Mereka ini punya bentuk yang baru. Dan ini buat pertama kali ya, KitKat di Indonesia ini hadir dalam bentuk minuman kaleng bernama KitKat Chocolate Drink, teman berdua. Nah, sejak launching beberapa waktu lalu, yang bikin banyak orang ngomongin adalah minuman kaleng ini tuh gak cuma sekedar rasa coklat, tapi juga tetap mempertahankan rasa wafer yang khas. Banyak yang bilang nih, sensasi minumnya ini jadi unik karena apa ya, kayak makan wafer tanpa harus dikunyah gitu, teman berdua. Widih, ini udah ada yang pernah cobain belum ya? Kalau ada, coba ya kasih testimoni dong ya, gimana rasanya KitKat Chocolate Drink ini. Terus juga teman berdua, ini nih ada yang lucu banget. Di Toronto ini ada minimarket mengapung ya. Ini lucu banget. Jadi instalasi yang dipasang di Harbour Square Basin Toronto ini mengangkat minimarket yang simbol pertemuan berbagai budaya. Jadi rak-raknya itu isinya produk dari berbagai negara dan menggambarkan minimarket ini tuh sering jadi tempat mempertemukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meski terlihat seperti toko biasa, global konvensi ini tuh tidak bisa dimasuki dan hanya bisa dinikmati dari tepi perairan. Ini jadi kayak karya doang gitu, teman berdua ya. Juga sangat-sangat lucu juga ya. Terus juga teman berdua ya, ini kalau aku lihat-lihat ini tuh ada salah satu rumah makan yang mungkin lagi rame-rame banget ya di Ternate ini ya. Coba, soalnya tadi ibu aku tuh tadi juga pengen ke situ ngajakin gitu, teman berdua ya. Ini adalah dapur kampung. Nah, dapur kampung ini apa ya? Bisa dibilang kayak IC juga mungkin ya. Nah, jadi kayak mereka mengambil sepuasnya gitu. Jadi langsung makan gitu ya, cari tempat makan sepuasnya biar buat memuaskan perut gitu ya. Terus pilih tempat duduk juga. Ini ada di dapur kampung nih, teman berdua. Di alamatnya tuh di Pelabuhan Semut ya, Mangga 2, teman berdua. Jadi pokoknya arah-arah di situ aja nih, kamu coba cari dapur kampung pasti ada tuh, teman berdua. Karena ini makanan juga ada ya, makanan-makanan kebun ya. Kalau di sini makan-makanan kebong, belum bilang kan. Terus juga dari jam berapa ya, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan ini berbagai menu gitu, teman berdua. Jadi kamu bisa ya ambil sendiri, makan sepuasnya cuma 55.000. Dari berbagai menu itu kamu bisa loh pilih sepuasnya, bayar cuma 55.000, teman berdua. Wih, banyak banget ya. Apalagi mungkin yang pecinta makanan-makanan kebun ini ya, atau makanan alternatif, wajib banget harus kesini, teman berdua. Aku pengen nanti kesana sama keluarga, sama teman-teman gitu, teman berdua. Oke, jangan lupa buat makan siang ya. Dan juga selamat liburan juga yang lagi berliburan, atau mungkin lagi santai-santai aja. Terus juga santai-santainya, jangan lupa beristirahat dengan baik gitu ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Setelah ini Edar akan balik lagi buat temenin kamu, tapi sambil mendengarkan lagu-lagu yang udah Edar siapin spesial buat kamu, cuma di area Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

teman perdua, waktu sudah menunjukkan pukul 12.35. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga

melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu Denny Dar masih di sini juga buat temenin kamu teman Pro 2 di siang hari ini, udah di jam 1 aja. Ini dari tadi pawainya konvo ini enggak kelar-kelar teman Pro 2. Jadi tetap hati-hati di jalan ya, buat yang belum makan siang juga jangan lupa ya buat makan siangnya. Terus juga di jam 1 ini Dar akan ngasih informasi-informasi olahraga ya. Ya, update-update seputar Piala Dunia ataupun olahraga-olahraga yang lain teman Pro 2. Jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di hari-hari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Small Girl ya, dari Lee Young Ji dan juga Dio yang udah nemenin kamu teman berdua. Dan kita balik lagi nih ya, karena tadi melihat atau menonton pertandingan antara Brazil dan juga Haiti. Dan untuk hasilnya sendiri ini adalah Brazil juga mencetak 3-0 ya dari Haiti sendiri, teman pro 2. Dan Haiti ini resmi nih menjadi tim pertama yang tersingkir di Piala Dunia 2026 ini, teman pro 2. Usai dikalahkan oleh Brasil di laga grup C, teman pro 2. Di lapangan Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat. Dan pada laga pembuka grup C sebelumnya, Haiti ini sudah kalah dari Skotlandia ya, 0-1. Dan dua kekalahan ini menurutnya Haiti tak punya lagi chance lolos ya dari fase grup Piala Dunia 2026. Tapi Haiti juga masih akan melakoni laga pamungkas grup C melawan Maroko ya. Tapi hasil apapun nanti tidak akan mempengaruhi nasib mereka juga. Dan bagi Haiti, negara termiskin di belahan bumi barat, ini adalah penampilan perdana mereka di ajang Piala Dunia sejak 1978. Dan timnas Brasil juga akhirnya memetik kemenangan meyakinkan yang mereka dibutuhkan di Piala Dunia 2026 meski bermain tanpa Neymar yang masih dibekap cedera betis ya. Bintang kemenangan Brasil kali ini adalah penyerang master Manchester United, yaitu Matheus Cunha. Dan keputusan pelatih Carlo Ancelotti ini juga untuk memasangnya sejak menit awal ini luar biasa gitu ya. Setelah hanya menjadi pemain pengganti saat Brasil ditahan imbang Maroko 1-1, terbukti sangat tepat juga. Nah, Cunha ini juga membuka keunggulan Brasil ya, di setelah memanfaatkan bola muntah ya dari hasil tendangan Vinicius Junior yang ditepis kiper Johnny Pulisic nih. Nah, striker berusia 27 tahun ini kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat sepakan kaki kiri akurat ke pojok atas gawang setelah menerima umpan yang terbosan dari matang dari Vinicius. Jadi setiap kali mencetak gol, Cunha menghibur 68.320 penonton yang membadati markas Philadelphia Eagles ini ya. Widih, ini luar biasa banget nih teman pro 2 ya. Jadi dengan hasil ini Brasil bisa bernapas lega ya, karena mengalihkan fokus untuk melakoni laga pamungkas grup C Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia di Miami Gardens, Florida pada 24 Juni mendatang nih teman pro 2, 4 hari lagi. Kita saksikan ya teman pro 2. Terus juga kita lihat juga nih teman pro 2. Ini jadi di Piala Dunia 2026 ini terdapat trio wasit perempuan yang mencetak sejarah juga ya. Nah, jadi sejarah baru ini tercipta di Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Dan ketiganya ini memimpin laga penyisian grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni kemarin. Terus trio ini tuh juga terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama, serta Brooke Mayo dan Catherine Nesbitt asisten ya. Jadi ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi di dunia, teman pro 2. Wow, ini jadi momen ini tuh mendapat perhatian luas nih, karena ini menjadi pertama kali nih pertandingan Piala Dunia ini di Piala Dunia putarnya dipimpin perempuan seluruhnya. Dan peristiwa ini juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga sendiri. Itu dia teman pro 2. Oke, setelah ini Dara akan balik lagi buat temenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana, tetap aja terus pastinya cuma di Santai Siang barengan sama Ida Rapka.

0: Baik teman-teman, nanti di jam 2 ini ya bakalan ada chart RRI Pre-2 Ternate ya, sampai di jam 4 teman-teman Pre-2 dari chart Indo dan juga chart internasional ya. Jadi stay tune aja terus, Ida akan balik lagi nanti di jam 6 ya, tanya barengan sama Ida juga di chart ini teman-teman Pre-2. Jadi stay tune terus, pasti cuma di RRI Pre-2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Teman terbaik kamu.
0: 96.7 FM RRI Pre-2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pre-2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Idar Apka di sini di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk Indonesia di pekan ini, ada Malapetaka dari Juicy Lucy.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Liodra. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Ajis Hedra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17, Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku, Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Marsyana Bestandi. Di nomor 13, Teganya Kau dari Liodra. Turun nomor 12 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11 ada Sempurnarnya Aku dari NPD. Dan di nomor 20 ada Sesi Potret dari Eno featuring Aris Lesmana.

Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Saliaku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

Oke teman Pro 2 ya, kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan BTS dengan Swim. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just In Case dari Morgan Wallen.

nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dari Dan McRae. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalite dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

teman-teman Pro2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Pro2 ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Karena satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

97.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Di jam 4 ini Idar masih balik lagi teman Pro 2 buat nemenin kamu di sore hari ini udah di jam 4. Yeay. Gimana teman Pro 2, kamu udah makan siang atau udah makan belum hari ini ya? Atau mungkin kamu udah siap-siap mau jalan-jalan sore ya, malam mingguan kemana gitu, kamu boleh sharing-sharing ke aku juga nih teman Pro 2. Dan juga pastinya aku masih nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu happy atau seneng lah ya di sore hari ini. Happy weekend juga buat yang lagi liburan atau mungkin yang lagi istirahat juga, selamat beristirahat. Dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan Idar gitu sampai di jam 6 sore nanti nih teman Pro 2. Dan satu lagu lagi yang akan mengawali di jam 4 ini ya, ada Adriana Khalif dengan 2001 kali.

Usia 25 ya, dari Juldul Jelani udah nemenin kamu teman perdua ya. Gimana kamu ini usianya berapa? Apakah sama kayak lagunya Dul ini? Nah, teman perdua ini kalau kita lihat lagi ya, ini adalah ini ada atlet freestyle skiing ya. Ini peraih dua medali emas Olimpiade ya, ada Eile yang baru saja menembus satu pencapaiannya dia nih, yaitu menggelar sarjana jurusan hubungan internasional. Dan tengah karirnya sebagai atlet elit, dia juga berhasil menyelesaikan studinya di Stanford University dalam hampir waktu 4 tahun. Nah, ini dia nih, wih keren banget gitu ya. Terus juga kalau kita lihat lagi teman berdua, ini juga ada pencatur asal Indonesia, ada Chelsea Monica yang berhasil mengalahkan pencatur nomor 1 dunia JM, yaitu J. Magnus Carlsen di sesi catur simultan. Jadi pencatur putri Indonesia WM Chelsea Monica membagikan momen nih saat itu berhadapan dengan pencatur nomor 1 dunia yaitu Magnus Carlsen ya, dalam sesi catur simultan di Hong Kong. Waduh, jadi dia wah, Chelsea ini ngungkapin kalau dirinya itu berhasil mengalahkan sang grandmaster ya. Bagi yang belum familiar, jadi Magnus Carlsen ini tuh merupakan grandmaster asal Norwegia yang selama bertahun-tahun mendominasi dunia catur. Jadi mantan juara dunia ini dikenal sebagai salah satu pemain terbaik yang sejarah dan hingga kini masih menempati peringkat nomor 1 di dunia. Wah. Wow. Jadi kemenangan Chelsea ini terjadi dalam format simultaneous exhibition atau catur simultan, yaitu pertandingan ini di mana satu pencatur menghadapi banyak lawan sekaligus dengan berpindah dari satu papan ke papan yang lain secara bergantian. Dan dalam format ini pemain utama umumnya mampu memenangkan hampir seluruh pertandingan karena memiliki level permainan yang lebih tinggi ya. Ya, meskipun bukan turnamen resmi, hasil itu tetap menjadi pencapaian ya yang istimewa nih buat Chelsea sendiri nih teman berdua. Wah, keren banget sih, semoga nanti di pertandingan berikutnya bisa mengalahkan dengan benar ya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Masri, jam 5 teman Pro 2, Idar masih di sini buat nemenin kamu nih ya. Jadi kita bakal happy-happyan ya di jam 5 ini ya. Yang mau jalan-jalan juga hati-hati di jalan dan selamat bermalam minggu ya. Nah, ini ya di jam 5 masih Idar masih nemenin kamu sambil ngasih informasi-informasi musik juga buat kamu nih. Jadi stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 ternate teman terbaik kamu.

0: Oke, masih balik lagi buat nemenin kamu, Nah, itu ya teman Pradua. Jadi kalau kita lihat nih teman Pradua ini, Yira Yunita ini meluncurkan series YouTube, yaitu Main ke Rumah gitu. Wah, Main ke Rumah. Ini sosiasi kolaborasi intim ya bareng para musisi ini teman Pradua. Jadi series ini tuh mengusung konsep kolaborasi musik yang intim dan santai, layaknya sesi jamming di ruang tamu gitu teman Pradua. Nah, Yura ini bahkan merenovasi rumahnya supaya teman-teman musisi bisa datang dan bermain bersama. Dan kedepannya tiap episode ini tuh bakal menghadirkan musisi tamu yang berbeda. Dan episode perdananya ini menghadirkan band Perunggu yang membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dalam aransemen yang baru yang lebih santai, dan video musik versi aslinya sendiri udah ditonton 1,9 juta kali nih teman Pradua. Dan Main ke Rumah ini udah mulai tayang di tanggal 18 Juni kemarin ya teman Pradua. Jadi ini kayaknya bakal seru juga nih ya untuk series YouTube-nya Yura Yunita ini. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa ya. Terus ini ada juga nih teman Pradua, yaitu Mio Pranoto. Jadi Mio Anantamaya Pranoto ini penari cilik asal Jakarta berusia 12 tahun ini meraih gelar juara satu kategori hip hop U18 di ajang Future Pace Krakow Polandia di hari Minggu kemarin di tanggal 14. Dan di babak final 1-1 Mio ini mengalahkan MOD ya, pemenang Red Bull Dance Your Style Australia 2025. Jadi memang kompetitor yang beras secara usia dan jam terbang yang jauh di atasnya ini sangat-sangat luar biasa loh. Jadi sepanjang kompetisi dia juga menyisihkan penari dari berbagai negara yang merebut posisi puncak. Ini bukan panggung internasional pertama bagi Mio ya, karena sebelumnya Mio juga pernah tampil di Motif Crew di World of Street Woman Fighter Korea Selatan, dan kini berada di bawah manajemen Jam Republic yang berbasisnya di Singapura. Wow, keren banget loh ya si Mio ini ya. Oke, abis ini aku masih balik lagi buat ngasih informasi infotainment buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pasti cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Oke, teman berdua, waktu tersisa tinggal 5 menit lagi ya, dan Nidar juga harus pamit dari ruang dengar kamu di sore hari ini. Terima kasih juga buat teman Predio dan nemenin Idar ya, dari jam 12 sampai di jam 6 ini, teman Predua ya. Setelah ini juga akan ditemenin juga sama penyiar favorit kamu selanjutnya. Dan jangan lupa ya, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau gitu, Idar aku pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, First Anniversary K-Pop Demon Hunters gelar Nobar Live TikTok hari ini. Yes, teman Pro 2, K-Pop Demon Hunters akan menggelar nonton bareng di seluruh dunia melalui siaran langsung di TikTok pada hari Sabtu 20 Juni atau hari ini dalam rangka merayakan 1 tahun penayangannya. Netflix akan menggelar siaran langsung selama 9 jam dengan menampilkan berbagai versi film animasi populer tersebut, termasuk versi original, versi sing-along, versi Korea, dan versi Portugis Brazil. Dan acara streaming party K-Pop Demon Hunters itu akan dimulai pada pukul 9 pagi hingga 18 waktu Los Angeles, Amerika Serikat. Dan untuk wilayah Indonesia, acara ini akan disiarkan pada Sabtu 20 Juni pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Atau kalau di Ternate pada pukul 01 waktu Indonesia Timur pada dini hari, teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2 dari dunia olahraga, dari MotoGP, Checo lebih tepatnya, Ai Ogura pole position Marquez kelima di hasil kualifikasi. Pembalap Trackhouse Ai Ogura meraih pole position MotoGP Checo 2026 usai jadi yang tercepat dalam kualifikasi di sirkuit Brno. Dan pada awal Q2, pembalap LCR Honda Diogo Moreira mencatatkan waktu tercepat dengan 2 menit 17,387 detik. Disusul Franco Morbidelli dan juga Raul Fernandez. Setelah melakoni 2 putaran, Raul Fernandez mengambil alih posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 51,772 detik. Dan memasuki detik-detik akhir Q2 MotoGP Checo 2026, terdapat perubahan posisi. Ai Ogura tetap di posisi depan, namun di Gian Antonio di tempat kedua dan Bagnaia di posisi ketiga. Sementara Marc Marquez disalip Marco Bezzecchi dan The Baby Alien di posisi kelima pada akhir kualifikasi MotoGP Checo 2026. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

manusia terkuat di bumi dari siapa? Teman Pro2, dari saya sendiri, Alam Julkarnain. Dan yes, ketemu lagi sama aku, Alam Julkarnain, teman Pro2 di 96,7 FM Pro2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro2, manusia terkuat di bumi itu adalah salah satu lagu yang aku tulis beberapa waktu yang lalu ya. Dan aku persembahkan lagu itu sebenarnya untuk kedua orang tua aku gitu, karena sepanjang perjalanan hidup ini ya aku selalu amazed dengan begitu sabarnya kedua orang tua aku ya, teman Pro2, ayahku, ibuku, dan semua rintangan yang menghadang selama ini tuh membuat mereka tidak pernah menyerah, bahkan tidak pernah mengeluh di depan anak-anaknya gitu, teman Pro2. Tapi juga aku buat secara universally supaya bisa masuk sama kamu ya, teman Pro2, tentang manusia terkuat di bumi, yang mana kita semua pasti punya manusia terkuat di bumi versi kita masing-masing gitu. Jadi ketika aku nanya ke orang-orang gitu, siapa sih manusia terkuat di bumi versi kamu ya, teman Pro2, dan mereka jawab, ada yang menjawab, kakakku adalah manusia terkuat di bumi gitu, karena kakaknya yang selalu membantu mereka untuk ya jadi apa ya, jadi sosok orang tua gitu, untuk bisa memenuhi semua kebutuhan mereka, yang selalu sayang sama mereka, dan dalam keadaan apapun selalu berusaha. Ada juga yang bilang kakekku adalah manusia terkuat di bumi versi aku, karena ya sang kakek yang menjadi sosok yang selalu mengayomi temanku ini, teman Pro2, dan masih banyak lainnya. Bisa jadi juga manusia terkuat di bumi adalah diri kamu sendiri, dan kamu berhak banget untuk menjawab. Kalau misalnya aku tanya manusia terkuat di bumi versi kamu siapa, kamu bisa bilang diri kamu sendiri, karena kamu yang paling tahu ya battle that you are facing right now, dan juga semua hal-hal yang mungkin saat ini ada di pundak kamu, terbebankan, tapi kamu tidak pernah mengeluh, itu berarti kamu adalah manusia terkuat di bumi, ya, dan kamu berusaha untuk mewujudkan semua hal yang ingin kamu capai sekuat-kuatnya yang kamu bisa, teman Pro2, dan aku percaya kamu pasti akan sampai pada tujuan kamu di waktu yang tepat, ya. Dan teman Pro2, kita akan mulai jaga malam di malam hari ini, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM aja.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yokyes. Ya sama dengan ya, maka Yokyes sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga walang goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

Aduh, memang sedih ya teman-teman Pradua kalau cuma bisa berandai-andai gitu untuk memiliki seseorang yang benar-benar pengen banget kita ajakin untuk arungin semuanya bersama-sama teman Pradua. Tapi pada akhirnya kita akan tersadar dan ya udah gitu, mau gimana lagi, yang kita bisa cuma menjadi penikmat senyumnya aja ya teman Pradua, nggak bisa lebih daripada itu. Aduh, nih kayak lagu yang mau aku kasih ke kamu berikutnya teman Pradua, dengan Penikmat Senyummu dari Mark Natama.

yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Malam Julkarnain ya, teman pro 2, dan di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang film-film zombie. Jadi kalau misalnya genre kamu, ayo merapat sekarang juga, WhatsApp alam di 0813-7312-5896. Well, teman pro 2, film zombie yang baru banget ya, the latest one yang aku tonton itu adalah Koloni, teman-teman Pro 2, baru saja di beberapa hari yang lalu. Dan memang ini perkembangan zaman juga nih, kena ke zombie, teman-teman Pro 2. Jadi zombinya tuh sangat-sangat adaptif dan juga sangat apa ya, solutif ya, teman-teman Pro 2, karena mereka juga bisa menyesuaikan diri gitu. Ini benar-benar di luar nalar sih sebenarnya. Tapi aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang film zombie yang belakangan ini naik daun ya, dan kembali ditonton oleh banyak orang. Genre film zombie memang memiliki daya tariknya tersendiri. Penonton diajak ngerasain nih ketegangan dan juga rasa takut yang sama seperti para pemain di filmnya. Jadi cerita awal mula virus zombie tersebar juga dibuat semakin masuk akal. Sepanjang film, alur ceritanya juga dibuat lebih dramatis dan penuh makna pastinya. Dan teman Pro 2, yang pertama yang masuk di rekomendasi aku udah pasti adalah Train to Busan, teman Pro 2. Film tema zombie ini menjadi top of mind semua orang gak sih, teman Pro 2, ketika diminta untuk film zombie yang kamu tahu apa, yang kamu suka apa, pasti jawabannya Train to Busan, teman Pro 2. Karena ini tuh dirilis tahun 2016 dan diperanin sama aktor Korea yang terkenal banget, yaitu Gong Yoo, teman Pro 2. Dan seperti judulnya, film yang satu ini menceritakan tentang perjalanan kereta ke Busan yang ternyata di dalam keretanya ada zombie, teman Pro 2. Jadi cerita awalnya itu zombie berasal dari kebocoran virus dari pabrik bioteknologi yang menyebar ke alam liar. Salah satu penumpang kereta terinfeksi dan menyebar. Nah, di dalam kereta penumpang punya latar belakang yang beragam nih. Ada keluarga, ada anak sekolah, ada tim baseball, ada karyawan, pekerja, dan setiap orang pastinya cuma pengen selamat dari ancaman zombie yang mencekam ya, teman Pro 2. Dan pemeran utama Sewoo berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang masih kecil, teman Pro 2, dan segala perjuangan dilakukan supaya keduanya bisa selamat. Penuh haru dan juga inspiratif, teman Pro 2, menunjukkan besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tetapi di akhir cerita, teman Pro 2, Sukwo tak bisa mempertahankan dirinya karena ia berubah menjadi zombie. Tetapi anaknya berhasil selamat, dan film ini juga udah dapetin banyak banget penghargaan. Salah satunya adalah Baeksang Art Award. Tapi jujur aku spoiler ke kamu dari tadi ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya aku ditanya nih, film zombie yang paling apa ya, paling budgetnya tinggi banget menurut aku ya, karena visualnya benar-benar semahal itu, adalah World War Z, teman Pro 2. Ini jadi salah satu film zombie yang populer banget dan tayang di tahun 2013 ya, dengan pemeran utamanya ada Brad Pitt sebagai Gary Land, dan menceritakan kisahnya sebagai seorang mantan pegawai PBB yang mencari vaksin untuk menyelamatkan manusia dari wabah misterius, yaitu virus zombie. Awalnya dikira cuman kasus rabies, tapi jadi kacau banget dan semua orang juga cepat berubah menjadi zombie, teman Pro 2. Tapi gak ada yang lebih cepat dari perubahan zombie di Koloni, jujur. Dan film ini punya visual yang menarik mata ya, terlihat sangat realistis dan sukses membuat penonton udah pasti deg-degan, teman Pro 2. Di film ini Gary Land berusaha untuk melindungi keluarganya dan juga memperjuangkan usaha terbaiknya untuk bisa menghentikan virus dengan mendapatkan vaksinnya. Film ini gak cuma datang tentang zombie aja ya, tapi juga ada pesan kemanusiaan yang terbangun di balik ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku masih punya banyak banget rekomendasi film tentang zombie buat kamu. Siapa tahu ada di streaming platform ya, teman Pro 2, biar kamu bisa nonton malam mingguan ini. Tapi yang pasti jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku dan kita akan ngebahas lebih banyak lagi.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Well, teman Pro 2, di tengah maraknya koloni saat ini yang lagi rame banget pembahasannya, teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang film-film zombie terbaik sepanjang masa atau yang paling in lah pada masanya, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah bahas tentang World War Z, ada Train to Busan juga, dan Koloni pastinya yang dirilis tahun 2026. Ini dengan banyak banget juga ya teman Pro 2 pembahasan review dan juga kritik dari film yang satu ini, tapi I'm not gonna talk about that. Kita bakal ngebahas tentang film berikutnya, yaitu Maggie, teman Pro 2. Maggie ini tayang di tahun 2015, teman Pro 2, dan film ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat kota setelah pandemi zombie dengan nama virus Necroambulis. Nah, dalam kisahnya ada seorang ayah, teman Pro 2, yang berusaha untuk melindungi putrinya bernama Maggie nih. Walaupun udah dinyatakan terinfeksi, teman Pro 2, ayah tetap ingin melindungi Maggie, dan segala perjuangan dilakukan sang ayah agar anaknya selamat, teman Pro 2. Bahkan sang ayah membuat keputusan ekstrim untuk merawat anaknya di rumah sendiri, teman Pro 2. Nah, kisah di film zombie ini selain bikin kamu takut, tapi juga menginspirasi penonton ya, kayak kisah cinta, kasih sayang seorang ayah kepada putrinya gitu, teman Pro 2. Dan bikin takut, bikin nangis juga nih, teman Pro 2, film yang satu ini. Dan yang berikutnya ada Alive, teman Pro 2 ya. We're gonna talk about Alive. Ini salah satu film yang lagi in banget juga pada masanya ya, teman Pro 2. Ini tuh tentang film zombie yang menurut aku sangat-sangat mudah untuk dipahami sih. Dalam ceritanya, pemeran utama yang namanya Oh Jun-wo adalah seorang gamers yang gak pernah keluar dari apartemennya. Tetapi ia merasa terselamatkan karena saat itu virus zombie sedang mewabah gila-gilaan, teman Pro 2. Dan sampai akhirnya semua kebutuhannya habis dan harus membeli barang-barang yang mengharuskannya keluar rumah. Dan dia berjuang untuk bisa tetap hidup tanpa terinfeksi zombie. Uniknya, tetangga apartemen sebenarnya juga sama-sama penyintas atau yang lolos dari virus zombie, dan mereka berjuang bersama untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasan barang yang dimiliki, teman Pro 2. Dan yang berikutnya ada Peninsula nih. Kalau kamu udah nonton film Zombie Train to Busan, wajib banget untuk nonton film lanjutannya, yaitu Peninsula, teman Pro 2. Film ini merupakan sequel dari film tersebut, tapi suasananya lebih kelam, dan cerita berfokus pada Jung Sok, mantan tentara yang selamat dari wabah tahun 2016. Dan saat ini harus kembali ke Semenanjung Korea dalam misi berbahaya untuk mengambil truk berisi uang tunai. Di tengah sepinya kota, ternyata masih ada banyak zombie yang mengancam. Bahkan gak cuma zombie aja, manusia yang ada di dalamnya juga semakin gak memiliki hati nurani. Visual dari film yang satu ini pastinya bagus banget. Atmosfer post apokaliptiknya juga tergambarkan dengan penuh ketegangan. Walau cerita utamanya tentang zombie, tapi ada pesan kemanusiaan yang lagi-lagi tersampaikan, teman Pro 2. Well, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi lebih banyak lagi yang menarik yang akan kita bahas berikutnya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay di 96,7. Jangan lupa makan malam dan selamat bermalam mingguan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain pastinya yang akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti, teman Pro 2 ya. Dan lagi pada ngapain nih di malam minggu ini? Apakah sudah ada jadwal untuk apelin gebetan? Atau mungkin ngobrol ya, maksudnya teman Pro 2 ya, untuk ngopi-ngopi santai bareng teman-teman, atau mungkin lagi pengen di rumah aja dulu sambil mungkin Netflixan ya. Banyak banget film-film yang seru-seru teman Pro 2. Salah satunya tuh film yang gak pernah keluar dari top 10 ya. Ini film animasi sih sebenarnya, itu K-pop Demon Hunter teman Pro 2 yang sudah setahun ini tidak pernah keluar dari 10 besar top movies-nya Netflix teman Pro 2. Jadi ya aku sebenarnya penasaran, aku waktu itu udah sempat nonton beberapa menit pertama gitu ya. Cuman karena memang timingnya selalu enggak pas, akhirnya aku tidak pernah selesai untuk nonton itu. Padahal aku sering banget nyampein informasi atau berita-berita tentang K-pop Demon Hunter teman Pro 2, ya enggak sih? Tapi gitu teman Pro 2, untuk saat ini aku lagi ngikutin kembali nih ya Game of Thrones teman Pro 2. Jadi memang Game of Thrones bisa dibilang sudah selesai cukup lama, beberapa tahun yang lalu, sampai ada lagi House of the Dragon yang merupakan prequel dari Game of Thrones ini sendiri, teman Pro 2. Cuman ya, karena aku ngajakin temanku juga untuk kayak nonton Game of Thrones yuk, dan pada akhirnya mungkin memang agak sedikit, kalau misalnya kita nggak sabaran buat nonton Game of Thrones, ya pasti kayak udah berhenti di season pertama sih, apalagi di episode-episode awal, karena kan mungkin masih pengenalan dulu gitu ya teman Pro 2, dan juga pengembangan karakternya butuh waktu, karena ini tuh ada 8 season teman Pro 2. Cuman ya, kalau misalnya kamu nanya ke aku kira-kira rekomendasi series ya, ini series terbaik di dunia ya, of all time teman Pro 2, I'm gonna tell Game of Thrones could be the one ya teman Pro 2. Karena ya aku suka banget sama Game of Thrones, dari karakter-karakternya, dari ceritanya, dari plotnya, dari twistnya juga ya. Dan walaupun ada kesel-keselnya juga sama ya, the ending was not that good, tapi ya cukup terpuaskan, karena mungkin ini kan juga dari buku ya, dari karya George R. Martin teman Pro 2. Jadi memang kita udah tahu nih jalan ceritanya mau dibawa kemana gitu. Cuman kalau di film atau di series kadang-kadang diplesetin gitu ceritanya ya, tidak sesuai dengan buku. Nah itu pun yang aku takutkan terjadi dengan House of the Dragon teman Pro 2, karena House of the Dragon akan memasuki season atau musim ketiga di tanggal 21 Juni ya, dan kalau di Indonesia masukin 22 Juni dini hari. Jadi aku tuh lebih ke udah ngelihat leaks dan juga spoiler-spoiler yang ada di sosial media, dan aku tuh kayak serius nih kayak gini nih. Jadi kayak yang sebelumnya aku menggantungkan harapan setinggi cita-citaku dulu, enggak, aku menggantungkan harapan yang besar sekali untuk House of the Dragon season 3, karena it's gonna be the battle of the Gauntlet teman Pro 2. Ini adalah perang besar pertama di season 3, langsung dibuka dengan peperangan, and we're gonna lose someone as well teman Pro 2. Tapi gak boleh spoiler ya, tapi kalau misalnya kamu baca bukunya, kamu pasti udah tahu kalau misalnya ini bakal ada something that really huge in the start of House of the Dragon season 3 teman Pro 2. Jadi memang ya, spoiler-spoiler atau leaks-nya tuh buat sakit kepala, apalagi leaks yang itu ya dalam tanda kutip teman Pro 2. Ya sepertinya akan benar-benar terjadi. Ya begitu kira-kira teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya rekomendasi series yang bagus-bagus juga, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ngikutin Game of Thrones, pasti kamu bakal terbiasa ya dengan Winter is Coming. Nah, aku pengen ngasih kamu salah satu lagu yang gak berhubungan sama itu sebenarnya teman Pro 2, tapi aku suka banget karena judulnya juga tentang dingin gitu ya, tapi it's not about Winter is Coming. Ini lagu dari Demi Lovato dengan Stone Cold.
3: Stone

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman Pro 2, gimana nih akhirnya tadi pendukungnya Brazil udah bisa konvoy ya pastinya teman Pro 2 karena sudah menang 3-0 atas Haiti teman Pro 2 dan saat ini memimpin klasemen dari grup C ya. Brazil dan Haiti menjadi juru kunci untuk sementara di peringkat keempat teman Pro 2. Dan kita update dulu nih untuk jadwal ya, untuk jadwal di hari nanti malam jam Minggu ya 21 Juni teman Pro 2. Ini bakal ada Belanda versus Swedia pada pukul 2 waktu Indonesia Timur. Pada pukul 5 bakal ada Jerman dan juga Pantai Gading ya di jam 5 waktu Indonesia Timur. Ada Ekuador dan juga Curaçao pada jam 9 pagi dan jam 1 siang bakal ada Tunisia dan juga Jepang. Dan di jam 1 malamnya itu bakal ada Spanyol dan juga Arab Saudi teman Pro 2. Sepertinya yang bakal sangat dinantikan ini adalah Jerman dan juga Pantai Gading ya besok subuh atau dini hari teman Pro 2 pada jam 5. Jam 5 subuh lebih tepatnya teman Pro 2 di besok. Dan ini udah pasti rame banget karena adekku, teman-temanku semuanya banyak banget yang jagoin Jerman dan mereka tuh kayak sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat luar biasa ngegas kalau misalnya nanti Jerman menang nih. Nah kalau aku sebenarnya masih nungguin Portugal di laga berikutnya itu lawan Uzbekistan masih pada Rabu 24 Juni ya lebih tepatnya teman-teman Pro 2 masih ya masih punya waktu untuk santai-santai dulu sambil melihat pendukung-pendukung timnas yang lain ya saling ceng-cengan teman Pro 2 satu sama lain seru banget sih menurut aku. Dan teman Pro 2, aku tuh juga saat ini lagi sering banget ya dengerin album-album dari musisi-musisi Indonesia. Yang paling aku tunggu itu dari Gea Indrawari sudah dirilis bulan Juni. Dan yang baru update banget juga rilisannya di Jumat kemarin tanggal 19 ada Fajar Nur teman Pro 2 dan juga ada Bernadia yang bakal rilis album pada tanggal 24 Juni mendatang teman Pro 2. Ih bakal seperti apa ya, penasaran sekali nih. Nanti kita review-review dan rating-ratingan lagi soal album ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana. Jangan lupa kalau kamu pengen request lagu boleh banget merapat di WhatsApp di 0813-7312-5896 atau melalui Instagram boleh DM aku di @rairiprodu_ternate 2 nya pakai angka.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Well, Semenu Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain ya di 96,7 FM nih. Kita lagi ngebahas banyak banget hal-hal menarik pastinya teman Pro 2, dan aku tuh pengen ngajakin kamu buat ngebahas tentang Toy Story 5 yang baru saja aku tonton bersama teman-temanku beberapa hari yang lalu teman Pro 2. Dan aku sebenarnya in between sih, di tengah-tengah. Ada menurut temanku yang satu bagus banget, menurut temanku yang satu lagi ya so-so lah, biasa aja gitu teman Pro 2. Dan menurut aku film ini sebenarnya bukan untuk anak-anak aja, lebih ke orang tua sih, karena Toy Story ini seumuran sama aku. Pertama rilis itu di 1995 teman Pro 2. Dan penting banget juga teman Pro 2 ya, untuk kamu nih bisa memperhatikan minat anak kamu. Kalau ketika kamu nonton film ini nantinya kamu bakal ngeh nih, kayak apa aja sih yang perlu kita perhatikan dari minat anak kita. Terus device dan gadgetnya juga perlu banget untuk kita cek terus teman Pro 2. Kita perlu banget juga untuk memperhatikan circle anak-anak kita ya, dan jangan sampai tenggelam dalam perundungan atau bully. Dan walaupun cuma sekedar chatan pun bisa jadi bully teman Pro 2 ya, apalagi kalau bully secara fisik ya, itu gak boleh banget. Dan kita harus bisa terus menjaga anak-anak kita teman Pro 2. Realistis banget sih untuk saat ini, karena mungkin tidak relate ke aku, karena ini untuk anak-anak sekarang ya. Anak-anak zaman sekarang benar-benar menggunakan gadget setiap harinya, bahkan sudah lupa yang namanya permainan klasik atau tradisional. Jangankan boneka, Barbie, atau mobil-mobilan ya teman Pro 2, tapi kayak main yang tradisional banget, kayak kelereng, main benteng, main sem, kayak di Ternate, apalagi main boy, tampurung teman Pro 2 itu. Kalau misalnya kamu gak ngerasain keseruan itu, sayang banget sih. Jadi yuk kita hidupkan kembali permainan-permainan tradisional atau mainan anak-anak yang harusnya dimainkan, bukan cuma sekedar gadget aja. Gimana caranya? Susah juga ya teman Pro 2, apalagi sekarang sudah sudah benar-benar semuanya tuh dengan gadget masing-masing teman Pro 2, dengan merek yang berbeda-beda dan juga aplikasi dan game-game yang berbeda-beda juga di setiap device-nya teman Pro 2. Yang paling penting adalah kita harus memberi contoh dulu nih. Kalau misalnya kita pakai gadget sebenarnya enggak apa-apa banget ya, karena memang sudah zamannya, tapi jangan sampai melupakan permainan tradisional atau permainan mainan-mainan dalam bentuk fisik yang anak-anak punya teman Pro 2. Yuk, kalau misalnya anak-anak kamu atau adik-adiknya ulang tahun, atau mungkin lagi achievement untuk dapat rapot, peringkat, atau apapun yang mereka capai gitu, teman Pro 2 boleh banget untuk kasih hadiah berupa mainan fisik ya teman Pro 2, supaya mereka bisa physically bisa bermain bersama dengan mainan tersebut, walaupun mainannya gak hidup kayak di Toy Story ya teman Pro 2. Tapi yang pasti bagus banget sih, jujur teman Pro 2, kamu harus banget untuk bisa nonton Toy Story 5 ya, karena ini tuh bukan cuman sekedar film buat anak-anak, lebih ke film buat orang dewasa sih menurut aku personal ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, boleh banget untuk nonton Toy Story 5. Tapi kalau misal personal review atau writing dari aku, I'm gonna give 7.5 out of 10 teman Pro 2. Kalau temanku kasih 9, ya itu beda-beda ya. Kalau menurut aku sih seperti itu, karena suasana permainannya ini sudah tidak terasa begitu kental lagi, karena memang fokusnya kan ke gadget ya teman Pro 2. Tapi untuk ceritanya tetap bagus, cuman mungkin eksekusi finalnya aja yang menurut aku masih bisa, it could be more something than that ending gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini kamu bakal boleh banget request atau sharing-sharing tentang apapun di WhatsApp. Boleh aja ya untuk WA aku sekarang di 0813 7312 5896.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Yap, teman Pro 2 masih bareng aku Alam. Dan di malam hari ini ya, jam 10 kita sudah bisa sharing bareng. Request boleh banget, minta lagu apapun yang pengen diputerin dan didengerin boleh. WhatsApp Alam di 0813 7312596 ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang masa lalu dan masa depan. Asik. Enggak, bercanda. Aku bakal ngebahas tentang sebuah hal yang mungkin sering kali terjadi di sekitar kita. Mungkin aku pernah, mungkin kamu pernah, teman Pro 2. Adalah ketika kita memulai kembali dengan seseorang yang baru padahal kita belum move on atau belum sembuh dengan yang lama, teman Pro 2. Nah, ini penting banget untuk dibahas, teman Pro 2, karena sering kali terjadi juga ketika kita baru putus beberapa waktu gitu ya, sebulan, dua bulan, terus tiba-tiba kita mulai lagi sama yang baru padahal kita sebenarnya belum benar-benar move on gitu, teman-teman Pro 2. Alhasil apa ya? Gagal move on ya, dan pada akhirnya kita jadi menyakiti orang yang baru yang justru niatnya baik sama kita, tapi kita masih terbayang-bayang soal dia yang dulu gitu. Aduh, jangan ya, teman-teman Pro 2. Dia tuh cuma masa lalu kamu, aku yang masa depan kamu gitu, teman-teman Pro 2. Tapi pengennya seperti itu, tapi kalau misalnya dia masih mikirin yang lama, susah juga teman Pro 2. Aduh, nanti kita bahas lebih jauh lagi, lebih malam, lebih galau nih pastinya teman Pro 2. Here we go with Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu dari Fionita.

0: here. Maybe knock it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Di dunia yang nanti dari Raim Laodeh pastinya nemenin kamu teman Pro 2 dan semoga kita bisa setegar Raim ya. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa bareng-bareng, tidak bisa memiliki ya sudah jangan sama-sama lagi gitu teman Pro 2 ya enggak sih? Karena ya mungkin di semesta yang lain di kehidupan berikutnya kita bisa bareng-bareng yang pasti tidak memaksakan diri apalagi memulai sama orang yang baru padahal kita belum benar-benar move on teman Pro 2. Karena kalau kita belum benar-benar move on ya selalu akan ada episode di mana kita membandingkan yang sekarang dengan yang ada di masa lalu teman Pro 2. Yang paling penting itu bukan seberapa happy kamu sama yang sekarang, tapi yang paling penting adalah kamu harus pulih dulu dengan diri kamu sendiri dulu teman Pro 2, baru mulai sama yang baru. Itu yang paling penting teman Pro 2. Jangan disia-siakan orang yang justru tulus banget sama kamu sekarang hanya karena perasaan kamu belum move on dari yang dulu ya teman Pro 2. Jadi please banget untuk sayangi diri kamu ya, sayangi juga orang lain teman Pro 2 yang benar-benar merasakan cinta yang tulus buat kamu. Jangan mentang-mentang diberi hati kamu maunya jantung teman Pro 2 apalagi sampai menjadikan seseorang tersebut sebagai pelarian ya.

duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jadi teman-teman Pro 2, mulai dulu sama yang baru atau move on dulu sama yang lama teman-teman Pro 2. Kalau udah mulai tapi kalau belum move on kan sama aja gitu ya, ngabis-ngabisin waktu kamu dan juga menyakiti orang lain teman Pro 2 ya. Ini tanda-tanda kalau kamu belum siap untuk memulai sama yang baru teman Pro 2 adalah kamu masih sering teringat atau membandingkan si dia dengan mantan kamu teman Pro 2. Jangan, gak ada satu orang pun yang pengen dibanding-bandingin dan suka untuk dibanding-bandingin ya. Apalagi contohnya teman Pro 2, kalau misalnya kamu sama orang rumah deh atau sama sepupu-sepupu kamu, kamu gak juara kelas, sepupu kamu juara kelas, kamu pasti dibanding-bandingin gak sih teman Pro 2. Itu aja kan kamu gak suka ya, apalagi dibandingin sama seseorang yang mencintai kamu dengan tulus gitu. Dan tanda berikutnya adalah kamu mencari pasangan baru sekedar untuk mengusir rasa sepi, bukan karena kamu udah siap dengan lembaran baru, tapi ya karena kamu kesepian aja. Jangan, teman Pro 2, please banget. Dan kamu merasa belum memaafkan atau merelakan kejadian di masa lalu. Yang paling penting adalah move on dulu, teman Pro 2, karena move on ini bisa membawa dampak positif buat kamu. Kamu jadi tahu batasan-batasan dan juga kebutuhan kamu dalam hubungan, dan kamu gak melampiaskan trauma masa lalu ke orang yang salah. Dan kamu bisa memberikan perhatian penuh tanpa ada rasa yang mengganjal nih teman Pro 2 pastinya. Jadi yang paling penting ya sama-sama enak adalah harus move on dulu baru mulai sama yang baru ya, karena bukan tanggung jawab orang yang baru untuk menerima semua beban-beban dan luka-luka kamu di masa lalu teman Pro 2, dan dia gak ada salah sama sekali. Jadi please banget ya, lebih wise lagi dalam memulai sebuah hubungan. Kalau misalnya kamu rasa belum selesai dengan yang lama, simpan sendiri dulu semuanya, sembuh sendiri dulu teman Pro 2.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Dimiliki dia dari Alan Anderson, teman Pro 2 pastinya ya. Ini banget ya, kena banget nih buat kamu yang mungkin pernah suka banget sama seseorang ya, yang benar-benar segila itu, tapi di saat kamu tidak bisa mendapatkan dia, kamu terima, kamu berdamai dengan diri kamu sendiri, dan kamu memutuskan untuk akhirnya move on aja lah, mau gimana lagi gitu kan teman Pro 2. Tapi ya di saat kamu sudah move on dengan seseorang yang baru, orang yang lama ini yang benar-benar kamu harapkan untuk mengarungi semuanya bersama, datang lagi ke kamu teman Pro 2. Kalau jadi kamu, kamu akan melepaskan yang baru kah, atau mungkin kamu akan, mohon maaf ya, walaupun dulu aku sangat-sangat menggilai kamu, aku ingin mengarungi semuanya bersama kamu, tapi sekarang aku sudah punya yang baru, hati aku dimiliki sama orang yang saat ini bersama aku gitu. Memang seharusnya seperti itu ya teman-teman Pro 2, itu berarti kamu sudah berhasil move on, kamu sudah berhasil berdamai dengan diri kamu sendiri, sampai akhirnya ketika orang yang benar-benar dulu pengen banget kamu ajakin kemana-mana, pengen kamu ajakin nonton, pengen kamu ajakin makan, pengen kamu ajakin apa ya, melakukan hal-hal yang mungkin gak akan pernah kamu lakukan sama dia, karena kamu sudah ada yang baru nih teman Pro 2. Tapi pada akhirnya ya, dia balik lagi dan ingin, ayo kita lakukan semua mimpi-mimpi kita yang dulu pernah kamu harapkan bersama aku. Aduh, kalau aku jadi kamu sih kayak udah gak lagi, aku sudah move on, aku sudah memulai dengan yang baru, dan kamu sudah tidak ada lagi di dalam hidup aku, jadi goodbye. Pengennya sih kayak gitu teman Pro 2, pengen banget, dan semoga bisa benar-benar direalisasikan dalam kehidupan nyata ya teman-teman Pro 2. Yang pasti ketika kamu datang lagi, aku sudah baik-baik aja, aku sudah tidak butuh lagi kamu. Aku paling menantikan momen-momen itu sih teman-teman Pro 2. Ketika dia balik lagi ke aku bakal sorry, sudah tidak bisa lagi. Dan teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu, pengen minta lagu, pengen cerita-cerita, pengen curhat, boleh banget WhatsApp alam aja di 0813 7312 5896. Dan aku punya satu lagu baru dari Fajar Nur nih. Ini merupakan lagu dari albumnya yang sementara selamanya teman Pro 2, and this one is gonna be the track title yang bakal wajib banget untuk kamu dengerin, dan sering banget akan terus aku puterin buat kamu. Jadi kita dengerin bareng-bareng lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, teman-teman Pro 2, buat kamu yang saat ini mungkin sedang sendiri, baru saja selesai dengan hubungannya ya, teman-teman Pro 2, entah apapun alasannya, keep it to yourself, teman-teman Pro 2. Yang pasti semoga kamu menemukan pengganti yang memang setara dengan kamu ya, dalam artian itu effort kamu 100, dianya juga 100. Tapi kamu harus banyak belajar juga nih, teman-teman Pro 2, harus banyak belajar juga dari dari diri kamu sendiri gitu ya. Ketika kamu ngerasa kalau misalnya kamu dengan hubungan yang sebelumnya kamu cuman diberikan 100 sama dia, tapi kamu gak bisa balas 100, kamu cuma bisa kasih kayak 60-70 ya, berarti yang kurang di kamu, berarti harus kamu perbaiki gitu, teman Pro 2. Dan yang pasti ketika kamu ingin memulai sesuatu yang baru dengan seseorang yang baru juga, pastiin kamu sudah selesai dengan masa lalu kamu, teman Pro 2. Karena ya seperti yang aku mention sebelumnya, bukan tugas yang baru untuk menanggung semua beban-beban kamu dan juga luka-luka yang ada dari kisah sebelumnya. Dan tolong sayangi yang baru karena dia sudah menerima kamu apa adanya ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu belum move on, ya udah, nyatainlah sama seseorang yang memang kamu belum move on itu, biar selesai sekalian, teman Pro 2. Karena sesuatu yang tidak disampaikan itu akan justru membuat kita semakin penuh teka-teki dan juga penasaran ya, kayak dia masih sayang saya tidak ya, dia masih ingin ada saya nggak ya, kayak gitu nggak sih teman Pro 2. Kalau aku tipikal yang akan bilang semua hal yang ingin mungkin aku sampaikan gitu, walaupun memang pasti kalau kita jujur terhadap sesuatu kita harus siap juga dengan apapun jawaban dan juga respon yang kita terima, teman Pro 2. Dan satu hal yang paling penting adalah kita nggak bisa mengendalikan respon orang terhadap kita apapun itu, teman Pro 2. Jadi ketika kamu tidak menerima jawaban, tidak menerima respon sesuai dengan yang kamu harapkan, ya gak apa-apa banget. Yang paling penting kamu sudah menyampaikan, dia juga sudah tahu apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang kamu rasain, teman Pro 2. Aku pikir itu yang ya yang paling penting ya, teman Pro 2. Jadi yang pasti buat kamu, aku selalu berharap semoga kamu bisa menemukan seseorang yang baru, yang lebih baik, yang lebih semua-muanya. Tapi kalau misalnya kamu yang salah di kisah sebelumnya, semoga kamu bisa menjadi seseorang yang baik untuk orang yang baru ini, teman Pro 2. Karena pastinya semua hal yang terjadi adalah momen untuk kita belajar ya, teman-teman Pro 2, belajar lebih baik lagi, belajar untuk bisa menerima bahwa gak ada satupun manusia yang sempurna. Yang paling bisa kita lakukan adalah menerima satu sama lain, dengan begitu kita bisa saling berdamai dengan diri kita masing-masing, teman-teman Pro 2, dan kita bisa menjalani hubungan yang sesuai dengan yang kita harapkan pastinya ya. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastinya setelah yang satu ini banyak banget lagu-lagu bagus yang akan menemani kamu sepanjang malam. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM Pro 2 Ternate, bareng aku Alam Julkarnain ya. Dan stay tune terus, dan selamat menikmati, dan selamat bermalam minggu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman berdua, buat kamu yang akan beranjak pulang, hati-hati di jalan, hati-hati ya sepanjang perjalanan pulangnya. Jangan ngebut-ngebutan, jangan cuci muka, cuci kaki, sikat gigi, beberes, dan istirahat. Manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya. Dan aku alam juga kalian harus pamit dari ruang dengan kamu setelah yang satu ini, teman berdua. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Era Eternity di 96,7 atau download aplikasi Era Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. Aku alam juga kalian pamit dan see you, bye-bye teman Pro 2.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarin mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

dan juga Pro 1 seluruh Indonesia Radio.

0: kemudian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brody. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brody sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
1: Ya, upaya lagi ke Swedia untuk membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan. Lindelof bersiap akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav. Lanjutkan lagi mencoba Alexander. Sodorkan lagi mencari Gyökeres, sudah dari kotak penalti. Masuk Gyökeres, lepas kendangnya. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang
0: ada umpan dari kiri dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Kenyang sekali Brian Brody di pagi hari ini dengan 2 gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya, ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
2: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Alexander Bernhardsson di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sampai jaga gawang. Di bayang-bayang Lo Brody tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Monsen, dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan, ke belakang dia ke jaga gawang Christopher, pemain nomor punggung 23 kali ini yang sudah dua kali kebobolan. Ada Isak Hin, pemain nomor punggung 4 kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi terjatuh. Kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek berpunggung 6, bergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda, kembali lagi kepala Van Hek. Kemudian ada Frenkie de Jong, kali ini pemain nomor punggung 21 asal Belanda, lebar dia ke kanan, Denzel Dumfries, balik lagi ke belakang, ada Van Hek, kemudian ada Van Dijk kali ini. Balik lagi Frenkie de Jong, lebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis, melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk, lebar. Niki Van de Ven kembali kepada Van Dijk, masih mencoba untuk mencari celah sebenarnya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frenkie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, coba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda, Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Niki Van de Ven, masih Niki Van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksudnya. Masih Niki Van de Ven, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia itu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Niki Van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Ryan Brody, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari, terjatuh Yasin, bukan merupakan pelanggaran. Ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia disebut, kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frenkie de Jong, yang dituju Brody, terjatuh Brody setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Isak Hin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda, duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isak Hin tadi, bola
0: Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Jadi benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada sedikit, ada satu perubahan yaitu Brian Robbie. Nah, Brian Robbie ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries.

aku, lepaskan umpan lagi dari hutan mati, mencoba disundul oleh dampir, tidak mampu tadi disundul oleh dampir, nampaknya umpan crossing, coba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gatlinburg, upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mendapat tekanan, lagi-lagi Malen, berbahaya, dari hutan mati, Malen, lepas ke sana, umpan, atau tendangan dari Malen tadi, tidak menemui Brian Broby yang juga sudah coba menyambut di depan gawang dari Swedia, upaya berbahaya,
struggle saat

sebelah kiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah radio program 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi Radio Digital dan juga via streaming di radio.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 kembali mengudara pagi hari ini untuk nemenin kamu dengan berbagi informasi terupdate dan terfaktual juga spesial di hari Minggu 21 Juni 2026. Dan pagi hari ini teman Pro 2, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 6 menit gitu ya. Dan nantinya di pukul 5 lebih 30 menit juga akan ada hasanah pagi juga teman berdua. Dan Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 6 pagi di program Spada pastinya ya. Alias selamat pagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu. Stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah di ujung kisah.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Masih nemenin kamu di Spada Teman Pro 2 dan sekarang sudah pukul 7 gitu ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan Kak Zikri yang akan menyampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca hari ini edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Silakan Kak Zikri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 21 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Marotai, Maba, Wasile, Weda, Patani, Obi dan sekitarnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Masih nemenin kamu Temam Pro 2 di Spada alias Selamat Pagi Temam Pro 2. Waduh, kalau kalian lihat keluar nih di seputaran RRI lagi rame banget nih Temam Pro 2. Kayaknya ada drum band juga gitu ya. Terus tadi juga ada pawai gitu ya. Kalau tadi yang pawai itu dia ngelihat bawa-bawa bendera Jerman nih. Apakah itu dari fans Jerman Temam Pro 2? Weh, pasti senang banget ya. Karena kalau Diana lihat juga hasil pertandingannya di portal rri.co.id, kabarnya Jerman menang ya 2-1 dari Pantai Gading. Weh, masih ada pertandingan lagi ya setelah ini ya kabarnya ya. Nanti di jam berapa tuh? Jam 9? Coba sebentar, Diana lihat dulu jadwalnya. Tunggu. Sekarang hari Minggu tanggal 21. Oh, nanti ya di jam 1 siang waktu Indonesia Timur ada Tunisia versus Jepang. Wow. Sebenarnya di jam 9 waktu Indonesia Timur tuh ada Ekuador versus Curacao ya, Temam Pro 2 ya. Terus nanti di jam 1 bakal ada Tunisia versus Jepang, dan nanti malam nih Temam Pro 2 jam 11 sebenarnya waktu Indonesia Barat, berarti jam 1 pagi waktu Indonesia Timur, besok jam 1 pagi ada Spanyol lawan Arab Saudi. Wait, siap-siap nih fans Spanyol ya, tapi entar siang nih kayaknya fans Jepang juga lumayan ya. Wait, kita tunggu hasil pertandingannya. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih Temam Pro 2, ada sesuatu yang mencuri perhatian Diana. Ada apa sih gitu kan? Kabarnya nih Temam Pro 2, Piala Dunia 2026 ini menghadirkan satu-satunya tim wasit perempuan yang memimpin laga Ceko versus Afrika Selatan. Jadi laga di grup A Piala Dunia 2026 antara Ceko dan Afrika Selatan di Atlanta pada hari Kamis 18 Juni kemarin itu berakhir imbang, satu sama gitu ya. Nah, ternyata di momen itu tuh ada momen bersejarah gitu. Ada 3 wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan untuk pertama kalinya dan cuman satu-satunya bahkan gitu ya, tim wasit yang semuanya berisikan perempuan. Dan mereka adalah Tori Penso, Brooke Mayo, dan Catherine Nesbitt. Gitu, mereka ini adalah 3 orang yang memimpin laga match sepak bola pria gitu ya. Dan sebenarnya ketiganya ini bukan nama baru di dunia perwasitan gitu. Karena kabarnya salah satu wasit nih, contohnya ada Penso nih yang berasal dari Virginia. Mereka tuh, dia ini memulai karirnya di lapangan amatir California sebelumnya, dan menjadi perempuan pertama juga yang memimpin pertandingan kasta tertinggi sepak bola pria di Amerika Serikat pada tahun 2020. Sementara Mayo dan Nesbitt juga merupakan langganan pertandingan internasional FIFA, termasuk turnamen besar sepak bola wanita dan pria Amerika Serikat untuk FIFA. Wow, luar biasa ya gitu. Diana selalu penasaran gitu Temam Pro 2 untuk menjadi wasit gitu ya. Diana ini belum searching gitu, tapi kalau kamu tahu boleh diinfo gitu kan. Apakah untuk menjadi wasit ini memang ada sekolah khususnya gitu kan? Kalau sekolah sepak bola Diana udah sering lihat, tapi kalau untuk menjadi wasit jujur li Diana kepenasaran juga gitu kan, karena untuk wasit perempuan kayak jarang banget gitu, dan ini mencuri perhatian banget sih untuk laga di grup A ini gitu kan. Kalau kamu tahu fakta-fakta menarik lainnya gitu ya Temam Pro 2 mengenai Piala Dunia 2026, boleh cerita-cerita gitu ya. Karena fun fact-nya kadang-kadang tuh ada sesuatu yang beda gitu di setiap tahunnya gitu, dan salah satunya ini nih wasit perempuan gitu kan. Jujur juga ini Piala Dunia terbesar juga gitu kan. Wow, congrats ya, ditunggu. Ini juga pasti nanti bakal ada kejutan-kejutan lain, karena ini kan masih babak kualifikasi juga ya Temam Pro 2 ya. Kita tunggu nih ada kejutan-kejutan apa nih ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih nemenin kamu di sepeda teman pro 2, dan sekarang kita sampai di segmen trivia request ya teman pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal trivia request, hari ini Diana pengen trivia requestnya lebih sedikit spesial. Beda dari hari biasanya gitu ya. Kenapa spesial gitu? Karena BTS kan bentar lagi konser nih teman pro 2 di bulan Desember ya, kalau nggak salah ya. Jadi Diana pengen trivia requestnya hari ini ngomongin atau lagu-lagu dari BTS dulu deh gitu. Karena mumpung weekend juga gitu kan. Sebenarnya hari-hari biasa juga sama aja sih, nggak apa-apa gitu ngomongin soal lagu-lagu dari salah satu musisi juga gitu. Tapi hari ini Diana pengen lagunya dari BTS dulu ya teman pro 2 ya. Karena kan mengingat bentar lagi mereka akan segera melaksanakan konser gitu ya. Dan hari ini ada 3 lagu dari BTS yang akan Diana tempatkan di trivia request edisi hari Minggu 21 Juni 2026 gitu. Dan ada lagu BTS apa aja sih Kak gitu kan. Nah sekarang Diana pengen spill dulu lagu pertama gitu ya. Lagu pertama dari BTS ini adalah lagu terbaru juga dan menjadi salah satu lagu yang menduduki gitu ya tangga Billboard atau tangga lagu internasional juga gitu ya. Pasti buat fans BTS sudah tahu sih lagu ini, dan jujur lagunya juga enak banget sih teman pro 2. Buat kamu yang belum tahu, langsung jadi Diana spill Swim dari BTS. Check this out.

Oke, itu lagu pertama yang bisa kamu vote di trivia request hari ini, teman berdua. Dan lagu kedua ini juga gak kalah seru. Lagu ini keluar di tahun 2021 gitu ya, tapi masih memorable banget sih gitu, karena Diana juga cukup suka banget sama lagu ini gitu ya. Buat kamu yang belum tahu, ini ada lagu dari BTS juga yang gak kalah seru, gak kalah enak. Ada Permission to Dance gitu ya. Buat kamu yang belum tahu lagunya kayak mana sih kak, atau aku sedikit lupa, boleh di spill gak kak? Langsung aja Diana spill, check this out.

Nah, itu lagu kedua yang bisa kamu vote di trivia request hari ini, teman pro 2. Lagu ketiganya apa dong, Kak? Lagu ketiganya, ini juga salah satu lagu yang ikonik yang keluar di tahun 2020 ya, teman pro 2 ya. Ada Dynamite by BTS nih, teman pro 2. Buat kamu yang mungkin lupa ya lagunya yang mana, karena lagu ini dulu sangat-sangat meledak banget ya di tahunnya ketika launching ya. Langsung aja di Nespil, check this out.

Hai, gimana? Udah tahu kan lagunya yang mana aja? Nah, teman Pro 2, 3 lagu ini bisa kamu vote melalui Instagram Story Pro 2 ya, di @Pro2_Ternate, 2-nya pakai angka. Kamu bisa langsung klik story terbaru dan pilih satu dari 3 lagu yang sudah Diana sematkan buat kamu ya. Hari ini edisi spesial BTS ya, teman Pro 2. Jadi, cus buruan. Ayo di vote sebanyak-banyaknya. Nanti lagu yang paling banyak vote-nya akan Diana umumkan di pukul 9.30 dan langsung Diana puterin khusus buat kamu ya, teman Pro 2 ya. Jadi buruan Diana tunggu sampai di jam 9.30.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih nemenin kamu di spa dia teman pro 2. Wih, kalau Diana lihat ini di seputaran RRI udah mulai rame ya. Ini padahal hari Minggu loh teman pro 2. Tapi jujur li menurut Diana vibes-nya beda ya, kayak hari kerja biasa gitu. Karena cukup padat juga di seputaran RRI gitu. Apa karena ada pawai tadi gitu ya? Atau mungkin orang-orang lagi sibuk beraktivitas menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga juga nih teman pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal akhir pekan menghabiskan waktu sama keluarga gitu, Diana juga punya informasi terupdate nih dari persosmetan. Ada apa nih dari persosmetan gitu kan? Setelah kemarin Instagram menghadirkan fitur baru dari, jadi sekarang kan ada Instagram Plus gitu kan? Nah, di mana Instagram Plus itu banyak nih fitur-fitur yang dihadirkan gitu, fitur-fitur spesial gitu kan? Tapi kita harus berbayar dulu nih teman pro 2 gitu. Nah, sekarang Instagram ini punya pembaruan lagi gitu, di mana fitur ini gitu ya. Sekarang kamu tuh bisa menambahkan caption di setiap slide carousel. Jadi kan kalau di Instagram itu ada namanya postingan carousel nih teman pro 2. Postingan carousel itu di mana kamu bisa mengupload atau mengunggah lebih dari satu foto gitu ya, satu postingan gitu. Bisa campuran antara foto dan video. Itu namanya carousel teman pro 2. Nah, sekarang kalau dulu nih kamu tidak bisa menambahkan caption di setiap foto tersebut gitu. Jadi 10 foto hanya satu caption. Nah, sekarang kamu bisa menambahkan 10 caption untuk 10 foto. Jadi setiap foto tuh bisa diisi dengan caption yang berbeda gitu teman pro 2. Jadi sekarang lebih seru gitu. Jadi memang tujuan Instagram ini untuk apa ya? Supaya kita lebih bisa explore lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan nih ternyata dalam satu foto itu, dalam satu postingan itu kan ada beberapa periode foto yang berbeda dan kamu pengen menceritakannya dengan versi kamu, ternyata bisa juga gitu. Kalau zaman dulu kayak jadul banget ya, enggak bukan zaman dulu. Kalau dulu gitu ya, kita tuh biasanya carousel tuh ada istilahnya, aduh Diana lupa lagi ya. Jadi postingannya tuh nyambung gitu di setiap slide foto gitu. Jadi kayak menceritakan bahwa oh ini di bulan Juni 2026, ini di bulan Juli, ini di bulan Agustus. Jadi kayak kita tuh lebih main caption di postingannya, di gambarnya gitu. Tapi sekarang dengan adanya pembaruan ini, jadi kita tuh bisa lebih explore lagi gitu. Jadi setiap foto punya ceritanya sendiri. Wets. Jadi kamu gak perlu ragu lagi nih teman berdua. Siapa tahu nih kamu liburan gitu kan, ke Tobelo, ke Meti gitu, tapi kamu bingung nih, ih tapi kan ini ceritanya beda-beda, weh, kamu bisa pakai fitur ini sekarang ya teman pro 2 ya, gak perlu bingung-bingung lagi nih, mau ngupload foto liburan yang mana, captionnya apa, ceritanya gimana, langsung aja pakai fitur Instagram yang ini ya teman pro 2 ya. Dan kembali Diana ingatkan teman pro 2, jangan lupa vote lagu di trivia request hari ini, special edisi BTS ya teman pro 2, Diana masih menunggu vote kamu sampai dengan jam 9.30 dan lagu yang paling banyak vote-nya akan Diana putar di pukul 9.30 gitu ya teman pro 2. Diana tunggu, cus buruan ajak saudara, om, tante, pacar, gebetan ya teman pro 2. Boleh vote sebanyak-banyaknya pakai akun pertama, akun kedua dan akun ketiga. Diana tunggu.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Radio 3. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.